tan spas no tan tamsin sirle ve glúsach tart fyr hawacht a gas ul dacht di fjóla makam frishin ta bin trála amanti bin trála vin chabeidir bin hæsan bin rudishinan agus tassin spas lehi e chen tamu tarvas